0: ni.
1: Tak, aku biasa dalam kandi aku kunci dah. Ha. Dia terbuka.
2: Nanti aku dalam kandi aku kunci, udahnya power bank, timai power bank. Dua aja ni kau coba tanya.
1: Tak, aku biasa dalam kandi aku kunci dah. Ha. Dia terbuka.
2: Nanti aku dalam kandi aku kunci, udahnya power bank, timai power bank. Dua aja ni kau coba tanya.

0: Sama dia hanya nak peluk. Nama aku juga
1: peluk. Nanti bakal kita ngagak bulu ke niang. Nang awak pernah tampiak pemata. Kita ke shadow-shadow muang adu buat tampiak mata.
0: Dia hanya nak peluk. Nama aku juga
1: peluk. Nanti bakal kita ngagak bulu ke niang. Nang awak pernah tampiak pemata. Kita ke shadow-shadow muang adu buat tampiak mata.

0: Pagi,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat.

tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di... Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di...

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

0: manusia bagaikan tidak berharga.
1: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

اهدني.

0: kemenangan negara ini. Peristiwa ini telah menguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun.

lesu, terlalu lemah, mengantuk atau keliru. Tidak boleh minum atau makan kerana muntah berterusan, mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam segmen resepi. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam segmen resepi.

Ya, terus ke pesan ke tengah itu Siti itu pesan kita sulit ngau ngambil ente balu pesan atau data dari BB ana uncang nasau ke bamblayan ke ngelala lakia liau sui un tau ke alo tau ke apai supin udah nadai kena 28 bulan 7 2026 suba datai minta kita ke ngelala ni datai ngau pengamang kita sulit lalu ngambil ente balu ni yang nanti dekat diatur kena 7 bulan 8 2026 pukul 8:30 pagi ba peruan tanah baru rumah anak niang. Jadi 7 bulan 8 2026 pukul 8:30 pagi ba peruan tanah baru rumah anak niang. Jadi

kemirih nyadi palan dagang temuai, lumba main serta gaya penginup atik berpengerai. Jadi terus ke kami nguyang di palan dagang temuai, lumba main serta gaya penginup atik berpengerai. Jadi terus ke kami nguyang

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Ngalarah Jaki Miat Pengjam. Ngalarah Jaki Miat Pengjam.

awi itam peji dahin daha alang na jago. Nunok tong itam sang duan atau nabara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenup bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jago. Awi kelonan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jago alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung ka, dahin ba ka ataupun action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amegat dahin ba ka ataupun action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amegat.

Tahun ini, Sio Uman 2000 Ca. Lepas pejadi Ca projek bekalan elektrik luar bandar, Rural Electricity Supply, ke Kampung Tema Mawang Tebeduk. Projek na tenuyan ngan lepas ti Sio Bulan Pulok Ca, Pulok Pian Pulok Ca, ia alat belanja dalam pengaduk lema atau ibu pian pulok telu ligit. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Dato' Amal Afrek Jabu Kuma, projek ina nak peniga palak kelunan kadok ke Kampung Tema Mawang ngana Kampung Tema Penggal, Cin OO Sekula, Umak-umak Sebayang, Umak-umak Kedai ngan Balai Raya ke kawasan ina. Ya pekumala'a, midan perintah ke penco metuk usaha nak ke Awang Pasen, ia kena peniga palak mung bangsa ngan 66% cin projek pembangunan ia di ke kawasan Awang Pasen. Dawala, perintah negeri lepas nyuak penolong pengaduk 3 juta ligit sio uman ia kuak bagi gayeng pembangunan ngan pentadbiran. Kelepas ina, dawala, ia nyuak tiga saya lan palak Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud, uban nuyan politik pembangunan yak lepa nuyan Sarawak jadi ca negeri maju, yak kepekuak ngan negeri-negeri dia ca ka Malaysia.

apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali. Dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.

Yang kita tadi pendengar semua lagu Susi Lily Jai. Bukulah dengan band di Jasa. Siapa nama? Tapi enggak sebetulnya tadi lagu Susi Lily Jai. Bukulah dengan band di Jasa. Siapa nama? Tapi enggak sebetulnya tadi

Jam kita ini dia pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam dari YFM Iban Kuching. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam dari YFM Iban Kuching.

Ya, bila kita ke Benung Nanggam pengrindu bisi laki, bisi bini, bisi apa, bisi indah, bisi aki, bisi anak, bisi diri menyadi ya. Okey, nada salah. Kita hanya bagi rempesan ninti yang hari ya. Kat indu madah ke selama malam ngagai kaban bisi diri menyadi ya. Okey, nada salah. Kita hanya bagi rempesan ninti yang hari ya. Kat indu madah ke selama malam ngagai kaban.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit.